0: Sakai kandeng ala tui tako matu silang ala lau te luge inulaka je kono pejau si majuni anga ka ka jau ku jumi ke halunne anga ka cooperation tako matu kumang ne ala lau mati maku tapani pinasua ku sirmi contract me anga hatike ikun na ilim mata tete kaksi malau tui pengacang me unu saku tako inulaka je kono anga hatike ito mene unu kala tui nami ne hatuni ka malau March 2027 munu te ma tuka hatu tako inulah kerja kuno pejauh si maju itu juga tu jago netun. Aula cijinga sakio sabinda. Tapi mau kalau tu teman nak aku beri kerja ulah itu tak ko angkat kahat itu jauh nut ilagi nut amalu 37 nut. Kena jatuh tinggal nut.
1: When the news broke out.
0: Tapi mau tu sakit itu juga minta bani angkat kerja aku beri sutul lagi lelau tu dalan tak ko angka hak di tahun tema ni beraya lauk si magunir mata ni beraya runak si tayin lauk tuin tema lu tako ni beraya lauk beraya suwaku tecamini ni khili uman ni lauk tuin inulah kajikut amalu tako angka cooperation khimikun ni khatar ni tuin amalu kina ujai mitsanun tako ikajok tok tau cia kalau mengata angka hak di tahun. Nunavut government kunei wajang itu ilangani Canadian North 2025. Tako government ko ang hatigay lang si mamata Exchange Income Corporation ming. Tay malu tako ang ilang nunavut may hangat at yulo kaya ang inakpango dun. Government ko pa hati tao lang tu ko lang at namin na kakunang luto ilangin ning. Tay malu tako pa halaw tu it. Ila pa hakanak tu it akagulim mami. Ila tako pipi khalauk tu akka kuli maami nakajau mi matuluni nuna bukapa makut naluna si lauk tu kaju si jangin na mining tai malu taman na ila kangata ju lirinak nuna bukmi atu nepangu hatamata Canadian North ming tana tawangu tu ilin ni ati cisu nuna katika jamini siku mi khawri sahata na ming tai ma nuna bumi ini ipiku suci aku jijau asid jipalaya jula kau kata leman amalu inna itu bikailu tamat cuminga ilipalaya hati kiga suara halatun anju arak tay melelau tu takku si kulirin nemu ulungan isi bulu pakati mati lugin arak tanah ulat cahat su nuna lini amalu kagak sejak kau tercilun smart eyes. Tapi main nak nunggu kau tu jauh hati letu, si malut tu, taman nak kau cuma jangan tu sejak tahu cia gali.
2: We just need a little bit of training and some.
0: Tapi mangga tak kuat si dia perle, lah tu hati si maju amal tak kuat ini tak kau cuma tahu, lah kau cuma nak jamin ini, taman cumi ngah tu sejak tu si macia hati nak jangan, tapi malu tak nak kat mana hati lugu. Nuna bu mila tanap ohau siu hatang ni atau tak kelima. Nuna bu misilau asid jepalle dengan Allah binganing atau adile ogleu titici hatang si mamijun tak kuhara caw jeko bingaku tak himiku jecaw jut maliga kejengin. Amalu tak kuh tak kejak titici ni amiju ya kehangit demi kalun ni anacing udalang ni amiatah demi the last eyes. Nuna bimitaw si bulok tiga jangge kau jikai gak tu ita ko ulog ay nak tu nik sangi juti ni suko nak tu tahaman tana ang nak ulog ay nak tu mila lauk tin lugo ane hatay lima bulok jingi kau jisam ni mata tamak kuning aksak si ko tau jumini ujuning tay magu taman nak cocaine fentanyl ila si manengan nuna bimipali si ko tako ang nami inudjuami. Kau juga mengenai si mati lugu tikus ilapilau si majun, tapi malu takku nakik tikus dicha nakik tikus tinun nalak saun tanah ane abemi piti tahu neman nakik tu minum Captain Melanie Pantin, tapi mau kalau tu amisul lagi ubalnya tu nama tegu sangi juti suka nak tuin. Tamani 500

Ula, put, CBC, kau tak temui pibalainya. Uang aku sangat lutum. Nuna bumi ini ulah kerja kota aku contract mintu ni si kanila tu nukah tu si lauk tu di angkat kerja tu dah waktu nu ini ulah kerja kuno pejau si maju nu dekalun ni angkat cooperation tak aku makau angkat kerja su tambah ni pinasu aku sampai matulang alau mata tak aku contract me angkat hati gigi kuno ni lama mati titik aksi malu tipe ngacir me nu sakut ini ulah kerja kuno lalu naik sini lauk tu angkat hati gigi tuin nami ne hattu nu tako March 2027 munun hattu ni hattu te hattu te tako inu le kunu pe jau si majut nu ge tu jagun ne tu gaula